Pas banget ini tanggal 1 ya teman Pro 2, reminder banget buat kamu yang baru gajian. Kalau misalnya kamu kepikiran pengen liburan tapi dompet kamu malah bilang nanti aja alias duitnya kurang ya. Nah, solusinya bukan nunggu kaya teman Pro 2, tapi rajin menabung dari sekarang. Misalnya kayak hari ini kamu gajian kan, nah sisihkan langsung ya sedikit uang secara rutin. Kurangi belanja yang gak perlu dan kalau bisa aktifkan tabungan otomatis. Jadi ini sedikit demi sedikit dana liburan bakal terkumpul tanpa terasa. Karena liburan yang paling tenang adalah liburan yang gak bikin kantong menjerit setelah pulang, apalagi ngutang.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

2, kalau belakangan ini kamu gampang lemas atau susah fokus, itu bisa jadi bukan karena kurang liburan ya, tapi karena kurang asupan gizi, teman Pro 2. Gizi seimbang misalnya. Jadi coba biasakan sarapan, makan buah, cemilan kacang-kacangan, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena hal sederhana kayak gini ternyata bisa bikin energi kamu tetap terjaga sepanjang hari.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science. Membangun

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2, Castle on the Hill, Ed Sheeran. Dan buat kamu, ada gak sih orang yang kerjanya kayak kamu tuh susah banget buat minum air putih, teman Pro 2? Misalnya mau minum tuh harus jalan jauh atau bolak-balik dari meja ke depan. Nah, akhirnya, atau misalnya kamu gak bisa sembarangan ninggalin pekerjaan, tapi ya gimana, tenggorokan kamu kering dan haus, sedangkan kerjaan harus dihandle, teman Pro 2. Akhirnya mungkin dari kamu kerja datang sampai siang atau sampai pulang, bahkan kamu baru ingat, oh ternyata belum minum sama sekali. Atau tubuh kamu jadi gak fit karena biasanya minum terus, sekarang cuma 2-3 kali karena bolak-baliknya itu parah banget kan. Padahal tubuh kita itu tetap butuh cairan biar gak gampang lemas dan tetap fokus. Jadi kalau misalkan kamu di situasi kayak yang aku bilang tadi, kamu harus banget sempetin istirahat, sempatkan buat minum air putih, teman Pro 2. Jangan tunggu haus dulu, karena siapa yang mau bertanggung jawab atas tubuh kita kan? Sehat-sehat ya teman Pro 2.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produ FM.
0: Teman,

Zaman Pro 2, cuaca di Bengkulu mendung banget ya sekarang. Dan cuaca kayak gini nih yang paling cocok dan enak ditemenin sama aku ya pastinya. Dan segelas wedang jahe hangat nih biasanya. Biar badan kita tuh jadi lebih rileks, tenggorokan terasa nyaman, dan suasana juga makin syahdu ya. Apalagi kalau lagi kerja nih, atau mungkin kamu lagi santai di rumah sebelum beraktivitas, rasanya pas banget buat menghangatkan badan. Tapi teman Pro 2, jangan cuman menikmati hangatnya wedang ya, tapi cukupi juga kebutuhan air putih kamu sepanjang hari ini.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Oh yeah.
4: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel. Hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

dia dari bangun tidur matanya nggak lepas-lepas dari layar laptop atau handphone. Nah, kamu harus hati-hati karena kalau terlalu lama menatap layar itu bisa bikin mata kamu tuh cepat lelah, kering, bahkan pandangan jadi lebih buram. Coba deh kamu terapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan ke objek yang jauh. Terus 20 detik ya alihkannya. Simple, ini bisa.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
6: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Siapa aja yang setiap musim bola kayak gini bisa mendadak jadi pelatih, jadi komentator, jadi analis, haters sekaligus perambang skor walaupun salah terus. Kalau semangatnya udah level internasional kayak gitu dan ilmu tentang bolanya juga udah mantep tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat kamu, teman Pro 2, dan bisa juga dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara kamu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana?
2: Den, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Putra. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di hari ini, santai siang edisi 1 Juli 2026 menemani kamu kembali bersama saya Andrian, teman Pro 2. Hingga pukul 15 teman Pro 2, santai siang menemani kamu. Kita awali kebersamaan kita dengan Pro 2 Hitlist hari ini. Jadi kalau kamu punya lagu-lagu favorit yang ingin kamu dengarkan, kamu boleh langsung gabung ke Pro 2 siang ini teman Pro 2 di 08 11 73 002. Kamu kasih tahu aku ya, lagu apa yang ingin kamu dengarkan dan kenapa kamu mau memilih lagu itu untuk hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu dari For If dengan T, ada Tattoo dari Lauren yang akan menemani ruang dengar kamu di siang ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi ngincer beasiswa LPDP, nah ada info yang mungkin tepat nih untuk kamu Teman Pro 2. Masih bareng Andrian di Santai Siang Teman Pro 2. Jadi LPDP resmi membuka pendaftaran beasiswa 2026 tahap 2 mulai 30 Juni sampai 31 Juli 2026. Dan ada dua aturan baru yang menarik Teman Pro 2. Pertama, untuk kamu yang sudah mengantongi LOA unconditional dari kampus tujuan kamu, terutama di luar negeri, sekarang tidak wajib lagi melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Lalu yang kedua Teman Pro 2, pilihan sertifikat bahasa juga makin fleksibel nih, termasuk penambahan opsi seperti Duolingo dan sertifikat dari pusat bahasa perguruan tinggi untuk kategori tertentu. Dan selain itu, daftar kampus tujuan juga bertambah, terutama untuk program studi STEM. Jadi kalau beasiswa jadi salah satu target kamu tahun ini Teman Pro 2, jangan sampai kelewatan jadwal pendaftarannya ya. Siapa tahu langkah kecil yang kamu mulai hari ini jadi awal perjalanan besar di masa depan Teman Pro 2. Dan kamu masih di Pro 2 Hitlist bareng Andrian di Pro 2 RRI Bengkulu. Teman Pro 2, kita mau cek dulu untuk Teman Pro 2 yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 siang hari ini. Ada siapa ya, kita lihat. Halo Santai Siang, ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta, lagu dari High Five. Terima kasih. Sama-sama Mas Teo, terima kasih juga udah gabung di Pro 2 hari ini. Dan selanjutnya, pagi Min, mau request lagu Sabrina Leanor, haha, thank you. Oke, selamat siang ya. Udah siang kita hari ini, karena udah pukul 10.44 Teman Pro 2. Itu tadi dari Celine ya, selamat siang Celine, terima kasih udah gabung untuk hari ini di Santai Siang. Selanjutnya ada Skin, selamat pagi, request lagu haha Sabrina Leanor dong, terima kasih. Oke, siap, lagunya kita udah masukin ke playlist kita Teman Pro 2. Dan kalau kamu mau request lagu favorit kamu juga, kamu bisa langsung aja di 08 11 73 22 330.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Prodo, untuk kamu yang lagi mau mampir ke SPBU, jadi ini informasi untuk kamu teman Prodo. Jadi teman Prodo, per 1 Juli 2026 Pertamina resmi menyesuaikan harga beberapa BBM non subsidi, dan kabarnya Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga, sementara untuk harga Pertamax, Pertamax Green 95, Pertalite dan Biosolar tetap alias tidak berubah. Nah, khusus di Bengkulu harga Pertamax masih di Rp16.650 per liter, Pertamax Turbo di Rp19.750, Dex Lite di Rp20.150 dan Pertamina Dex di Rp21.650 per liter. Jadi sebelum isi tangki kendaraan ya, ada baiknya cek dulu harga BBM terbaru supaya pengeluaran tetap lebih terencana, karena jadi pengendara yang cerdas bukan cuma soal cara berkendara teman Prodo, tapi juga pintar mengatur pengeluaran setiap harinya teman Prodo. Semoga dengan informasi ini kamu masih tetap semangat teman Prodo ya. Memang situasi memang belum ideal saat ini teman Prodo, tapi kita harapkan memang segera membaik, harganya juga segera bisa lebih ramah kantong banyak orang ya. Dan teman Prodo, kamu masih di Prodo Hitlist, dan kita lanjut lagi dari Gia Indrawari dengan 1000 kali. Ada Raymond Girl dengan Lead in Shanghai selanjutnya di Prodo Hitlist, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi butuh dana ya, dan mungkin pilihannya memang harus cari pinjaman online, tapi tetap harus hati-hati teman Pro 2, kalau memang itu satu-satunya pilihan yang mungkin masuk akal untuk kamu lakukan. Karena teman Pro 2, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan aplikasi pinjaman online yang digunakan itu sudah resmi, berizin, dan diawasi OJK. Dan per Juli 2026, tercatat ada 94 penyelenggara pinjaman online legal yang bisa jadi pilihan. Dan sebelum mengajukan pinjaman, kamu juga bisa cek legalitasnya lewat situs resmi OJK, menghubungi layanan 157, atau melalui WhatsApp resmi OJK. Langkah sederhana ini penting sekali supaya kamu terhindar dari pinjol ilegal yang beresiko mengenakan bunga tidak wajar hingga menyalahgunakan ya data pribadi teman Pro 2. Dan ingat ya, pinjaman seharusnya membantu menyelesaikan masalah, bukan malah menambah masalah baru. Jadi tetap bijak mengatur keuangan bersama teman Pro 2 agar kamu terhindar dari minjam-meminjam ya. Tapi kalau memang tidak ada cara lain, ya pinjamannya ke tempat yang resmi dan memang terdaftar di OJK teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku mau sapa-sapa lagi untuk kami yang udah gabung di WhatsApp-nya Pro 2 di hari ini. Selamat pagi, selamat siang ya. Pro 2 Hitlist, izin request remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam untuk kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, terima kasih Zulia. Selamat beraktivitas hari ini. Halo, request lagu Haha dari Sabrina Leanor. Makasih udah diputerin tadi ya. Sabrina Leanor, Haha. Zube, mungkin kalau mau lagu lain boleh banget kasih tahu aku di WhatsApp lagi boleh juga. Dan request lagu Kendriska, lagu Semesta ini dari Lulu. Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 RR Bengkulu. Kita masih punya kurang lebih 30 menit lagi untuk Pro 2 Hitlist hari ini. Jadi kamu masih punya kesempatan untuk mendengarkan lagu favorit kamu di Pro 2 hari ini. Langsung aja di 08 11 73 003.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati. Produser. Teman terbaik.

Teman produk, kamu tim kopi pahit yang strong atau kopi yang aromanya lebih kalem nih teman produa. Nah teman produa, kamu masih di santai siang hari ini, dan kali ini kita kenalan sedikit sama dua jenis kopi yang paling populer di dunia, yaitu Robusta dan Arabica. Jadi Robusta itu punya rasa yang lebih kuat teman produa, cenderung pahit dengan kandungan kafein lebih tinggi. Jadi cocok untuk kamu yang butuh suntikan semangat di tengah aktivitas. Sementara Arabica terkenal dengan aroma yang lebih wangi, rasa yang lebih ringan, dan sedikit sentuhan fruity. Dan ini pas untuk kamu yang suka menikmati kopi dengan cita rasa yang lebih kompleks teman produa. Dan menariknya lagi nih, tidak ada yang lebih unggul di antara keduanya karena semua kembali ke selera masing-masing. Jadi mau Robusta atau Arabica, yang penting jangan lupa nikmati secukupnya ya. Nah, kalau kamu sendiri tim kopi Robusta atau Arabica teman produa?

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Uldi tofu dijadikan penyedap masakan atau dinikmati bersama nasi dan juga bubur. Tapi ingat teman Pro2, ini berbeda dengan tahu yang berjamur sendiri di rumah. Jadi kalau tahu biasa sudah ditumbuhi jamur liar, sebaiknya jangan dikonsumsi karena bisa beresiko bagi kesehatan. Dan ternyata di balik tampilannya yang unik ada tradisi kuliner ya, yang sudah diwariskan turun-temurun teman Pro2, termasuk Moldi tofu ini atau tahu fermentasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Pro 2, jadi Piala Dunia 2026 makin panas nih. Tapi buat beberapa negara, mimpi angkat trofi harus berhenti lebih cepat, teman Pro 2.
1: Dan bersyukur.
0: Masih di Pro 2 RRI Bengkulu, teman Pro 2. Dan hingga babak 32 besar, sudah ada 7 tim yang resmi tersingkir dari persaingan. Mereka adalah Afrika Selatan, Jepang, Jerman, Belanda, Pantai Gading, Swedia, dan yang terbaru Ekuador. Setelah kalah 2 gol tanpa balas dari Meksiko, dan hasil ini juga jadi kejutan karena ada nama-nama besar seperti Jerman dan Belanda yang harus angkat koper lebih awal. Tapi itulah sepak bola, selalu penuh drama dan kejutan sampai peluit akhir dibunyikan ya. Dan kira-kira menurut kamu siapa yang bakal melaju mulus dan jadi juara Piala Dunia 2026, teman Pro 2?

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya, lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: ProduFM. Teman terbaik kamu. ProduFM. ProduFM, teman terbaik kamu.

Kebanyakan dari kita pasti sepakat dengan anggapan kalau tulisan seorang dokter itu sulit dibaca. Cara mereka menulis terkesan seperti diseret-seret, membuat rangkaian kata terlihat seperti tanda tangan yang sangat panjang. Menurut The National Medical Journal of India, What's Wrong with Doctor's Handwriting? Alasan tulisan dokter sulit dibaca adalah karena banyaknya jumlah pasien yang harus dilihat, kemudian catatan yang harus ditulis, dan resep yang diberikan dalam waktu singkat. Dalam jurnal tersebut, menyebutkan bahwa tulisan tangan dokter yang sulit dibaca tidak memiliki korelasi dengan ketajaman medis atau keahlian seorang dokter. Alasan lain, tulisan dokter sulit dibaca karena dipengaruhi oleh kondisi tangan dokter. Menurut Asher Goldstein, dokter manajemen nyeri di Genesis Spine Centers Amerika Serikat, kebanyakan tulisan dokter semakin memburuk sepanjang hari karena otot-otot kecil pada tangan terlalu banyak bekerja. Ya, terlalu banyaknya istilah medis juga menjadi alasan tulisan dokter sulit dibaca. Ada begitu banyak istilah medis yang sangat sulit untuk ditulis dengan tangan. Namun, apabila menulis istilah medis tersebut di komputer, maka akan terlihat sangat mudah karena perangkat tersebut memiliki fitur koreksi ejaan yang membantu membenarkan kesalahan dalam penulisan. Tapi hebatnya, apoteker akan tahu persis apa yang dimaksud oleh sang dokter. Namun, bagi kita sebagai orang awam, maka kita mengira itu sekedar tulisan cakar ayam yang sulit dibaca.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
2: Kerhema Gucci, Gucci, oh. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodou FM.
3: Prodou FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodou FM. Teman terbaik kamu. Prodou.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, siapa yang masa kecilnya ditemani Woody, Buzz Lightyear, dan geng mainan lainnya? Ada kabar seru nih untuk kamu, teman Pro 2. Jadi, Toy Story 5 lagi mencuri perhatian karena diproyeksikan menjadi film terlaris sepanjang sejarah waralaba Toy Story. Dan baru sekitar 2 minggu tayang, film ini sudah mengumpulkan pendapatan global lebih dari 585 juta dolar Amerika Serikat dan berhasil melampaui pencapaian Toy Story pertama dan juga kedua. Dan kalau tren ini terus berlanjut, Toy Story 5 berpeluang menggeser rekor yang selama ini dipegang Toy Story 4, teman berdua. Selain menghadirkan kembali karakter-karakter favorit, film ini juga diramaikan pengisi suara baru dan soundtrack dari Taylor Swift. Dan ini juga jadi bukti ya kalau kisah persahabatan Woody dan Buzz itu masih punya tempat spesial di hati banyak orang, lintas generasi. Dan teman Pro 2, itu tadi info terakhir kita untuk Santai Siang edisi hari ini di 1 Juli 2026. Dan jangan kemana-mana dulu karena setelah ini bakal ada Intan menemani kamu di sore ceria hari ini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodou FM.
2: Sore ceria Prodou FM, teman terbaik kamu.
3: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo-halo teman Pro 2, bareng Intan di sore ceria hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026, temani kamu selama beberapa jam ke depan. By the way, nanti bakal update informasi-informasi juga nih sambil muterin lagu-lagu enak buat kamu, jadi pastiin tetap dengerin Pro 2, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

Info Pro 2. Teman Pro 2, Hari Bayangkara ke-80 diperingati hari ini di Benteng Malboro Bengkulu dengan tema Polri untuk Masyarakat. Momen yang jadi pengingat kalau keamanan lahir dari kerjasama antara Polri, pemerintah, TNI, dan seluruh masyarakat. Semangatnya terus meningkatkan pelayanan yang profesional, transparan, dan semakin dekat dengan warga. Karena lingkungan yang aman jadi langkah awal buat kita berkarya dan meraih mimpi. Beralih ke informasi lain, Dinas Sosial Kota Bengkulu terus menyosialisasikan perda larangan mengemis di tempat umum. Masyarakat juga dihimbau untuk menyalurkan bantuan lewat lembaga resmi atau program sosial pemerintah agar lebih tepat sasaran. Selain penertiban, pemerintah juga menyiapkan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jadi berbagi tetap bisa, tapi dengan cara yang lebih bijak. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi kita di Sore Ceria yang hadir menemani aktivitas sore kamu dengan obrolan seru yang semoga aja inspiratif ya. Sore ini kita bakal bahas topik yang kayaknya sih bakal relate sama kamu, terutama kamu yang mungkin sekarang tuh lagi berjuang di tengah dunia yang serba cepat. Kayaknya orang lain pencapaiannya keren-keren banget, kenapa aku di sini-sini aja? Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Sore ini kita ngebahas kesehatan mental Gen Z di era serba cepat. Tapi kalau kamu milenial juga nggak apa-apa sih, kayaknya masih bakal relate juga. Dan tentunya aku tidak sendirian karena sudah hadir di Pro 2 narasumber yang bakal berbagi insight, seorang psikolog muda yang juga Gen Z nih, Kak Putri Hafisyah, SPSI psikolog. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam teman-teman Pro 2.
2: Betul, kita live juga di TikTok sama di YouTube loh, Kak Putri. Mungkin sebelum kita bahas seputar kesehatan mental ini, boleh dong dikenalin dulu. Kak Putri ini backgroundnya seperti apa? Sekarang kesibukannya kayak gimana?
3: Halo teman-teman Pro 2 dimanapun teman-teman berada gitu. Kenalin, aku Putri Hafisyah, seorang psikolog gitu. Kalau perannya di dunia karir gitu ya. Tapi aku juga punya peran lain sebagai anak, sebagai teman dan sebagainya gitu. Kalau ngomongin mungkin teman-teman di sini udah pernah ya berseliweran dengar apa itu psikolog gitu ya. Terus juga mungkin dengar apa itu psikiater dan lain sebagainya gitu. Jadi psikolog adalah salah satu profesi yang membantu teman-teman dalam dunia profesional di mental health gitu. Jadi membantu teman-teman untuk kalau teman-teman lagi ada masalah di kesehatan mental, gangguan dan lain sebagainya. Dan kesibukannya saat ini aku berpraktek online, konseling online. Teman-teman kalau ada butuh konseling gitu dan butuh online bisa hubungi aku sih. Ini ya, apa, lebih sering di TikTok gitu, share informasi tentang kesehatan mental dan sebagainya. TikTok aku di Putri Afisha. Selain itu aku juga jadi freelance terapis perilaku di Logia Project dan saat ini juga menjadi relawan di PGBI bagian lapas gitu. Wow. Jadi berproses bareng anak-anak. Oh iya, satu lagi nih, aku punya komunitas yang aku bangun sama teman-temanku, namanya Aksaraya Semesta. Jadi untuk teman-teman di Bengkulu yang butuh teman untuk ngumpul, teman untuk berbagi buku dan sharing lain sebagainya, boleh banget kepoin komunitasku.
2: Ih, mantep banget, seru dan sibuk ya. Tapi kalau tadi aku bilang Putri ini Gen Z, benar gak sih Gen Z?
3: Betul, secara usia kan Gen Z dari 1907 ya sampai
2: 1997.
3: Iya, 97 sampai 2012 ya. Dan aku di antara rentang tersebut gitu.
2: Pertengahan.
3: Kayaknya Gen Z awal.
2: Gen
3: ya.
2: Gen Z awal. Berarti ngalamin juga enggak kayak tema kita hari ini? Ada enggak sih kalau seorang psikolog perasaan kayak gitu?
3: Ada.
2: Ada.
3: Sejujurnya aku kesini tadi aku juga merasakan cemas gitu. Oh, dan yeah, dinduk juga Eli mau ngomong di depan teman-teman semua gitu. Tapi nggak apa-apa, cemas kalau kita ingin ngomong di depan umum dan lain sebagainya sebenarnya itu wajar ya, karena bisa jadi kita nggak selalu tiap hari kan ngomong di depan umum untuk membicarakan suatu hal gitu. Tapi ketika aku cemas terus aku mengenali kondisi itu, nah itu aku jadi punya strategi untuk bagaimana mengendalikannya atau meregulasinya.
2: Oke, jadi tuh sebenarnya kalau psikolog, kalau orang biasa kan ngobrol nih sama psikolog kalau ada problem. Kalau psikolog ngobrolnya sama siapa, Put?
3: Okay. Ini sering fun fact, sering banget Mbak ditanyain gitu. Kalau psikolog kalau stres kemana gitu ya?
2: Apakah bisa konsul sama diri sendiri?
3: Okay, jadi mungkin kami tuh juga manusia biasa ya, jadi wajar kalau stres, cemas dan sebagainya. Tapi mungkin bedanya kami lebih aware sedikit. Oh ya, kami lagi dalam kondisi ini, terus kami jadi tahu nih. Biasanya yang sering aku lakuin, aku juga masih rutin olahraga gitu, karena salah satu cara untuk meregulasi emosi dan lain sebagainya yang ampuh untuk diriku sekarang yaitu salah satunya olahraga, terus jalan-jalan, makan. Tapi kalau di kondisi tersebut aku sudah tidak mampu lagi, ya aku sering juga ke psikolog senior, Mbak.
2: Wow.
3: Fun fact-nya ya.
2: Oke. Baik, gitu. Jadi coba olahraga, jalan-jalan, makan enak. Tapi kalau dirasa semua itu sudah nggak bisa bikin happy lagi, nggak bisa bikin tenang, ya udah, gaskan. Boleh cerita masa-masa kuliah, atau mungkin kita tarik mundur sebelum kuliah. Kok bisa kepikiran mau ngambil psikologi? Terus akhirnya sekalian ngambil profesi. Gimana tuh, Put?
3: Menarik banget ini, Mbak, juga. Fun fact ya, dulu aku SMA di Kota Bengkulu gitu ya, Mbak. Di tahunku aku aja belum pernah bertemu psikolog waktu itu gitu. Cuman mendengar itu tuh ada di jurusan kakak-kakak kelasku tuh ada yang mengambil psikologi gitu. Terus kemudian searching, oh psikologi tuh pelajari ini gitu ya. Tapi belum pernah mendengar ke psikolog atau dengar kata psikolog di sekitarku gitu. Dan pada akhirnya aku coba masuk. Aku coba searching di jurusan itu, kayaknya pengen deh gitu mencoba untuk daftar gitu. Akhirnya waktu itu aku daftar S1 jurusan psikologi. Dan kemudian di waktu kuliah itu aku merasakan perbedaannya ke diriku sendiri gitu. Aku merasa perubahan. Waktu dulu aku tuh sebenarnya orangnya yang pendiam, yang kayak apa-apa tuh kayaknya mau ngomong di depan, aku berani juga, Mbak, gitu. Kemudian titik baliknya itu ketika aku mengambil jurusan psikologi, akhirnya aku seperti mempelajari diriku kembali gitu. Oh, Putri yang pendiam dulu tuh karena apa? Apa yang membuatnya kayak gak berani untuk ngomong, untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi titik balik. Kemudian setelah itu aku break sebentar nih, aku gak lanjut profesi ya, Mbak. Aku kerja dulu di layanan psikologi, di biro psikologi gitu lah di Yogyakarta. Nah, di sini aku mulai tertarik nih, kayaknya aku pengen deh jadi psikolog waktu itu gitu kan. Nah, setelah itu di tahunku aku ingin mengambil, ternyata terjadi perubahan pendidikan. Kayak dulu kalau kita mau jadi psikolog masuk profesi itu mengambil magister profesi gitu. Namun untuk saat ini programnya berganti. Jadi ketika kamu ingin menjadi akademika kayak dosen itu kamu mengambil magister science psikologi. Sedangkan kalau kamu ingin berprofesi sebagai psikolog, kamu mengambil pendidikan profesi gitu. Nah, itulah akhirnya pada 2024 program psikolog umum atau pendidikan profesi psikolog itu mulai diluncurkan kembali. Aku jadi angkatan pertama.
2: Waduh. Ada bimbang-bimbangnya enggak sih?
3: Kayak tentunya
2: apakah emang ini jalan yang aku mau?
3: Wow, itu sangat sering kali aku rasakan ketika menjalani profesi itu, Mbak. Ketika menjalani profesi itu kan kita harus setahun itu di lapangan ya, Mbak. Jadi berpindah ke latar, dari latar satu ke latar lain, dari kasus anak ke dewasa, lansia dan lain sebagainya gitu. Jadi karena pressure-nya juga cukup berat dan juga harus ngerjain laporan dan lain sebagainya gitu ya, Mbak. Jadi mulailah di situ saat-saat mempertanyakan diri gitu. Apa aku layak ya jadi psikolog? Apa aku mampu ya melewati pendidikan profesi ini gitu. Tapi karena ya banyak ya support, dukungan dari keluarga, teman, dosen dan lain sebagainya, akhirnya apa ya, energi-energi untuk melanjutkan, untuk berproses di pendidikan itu tuh ada gitu, sehingga bisa menyelesaikannya sampai akhir.
2: Ada kayak momennya banget gak, Put? Okay, walaupun berat, walaupun tantangannya banyak, aku yakin banget mau jadi psikolog.
3: Ada banget, Mbak. Ketika itu aku di latar kesehatan di rumah sakit jiwa, Mbak. Waktu itu cuma dikasih waktu sekitar 2 mingguan untuk mengambil kasus, 2 kasus di situ. Satu kasus panjang, satu kasus pendek gitu. Di situ aku bertemu dengan, kayaknya aku kliennya ini aja yang akan aku pilih gitu. Tapi waktu itu aku pertama dekati dia, dia jawabannya sangat-sangat pendek. Kayak aku tanya apa gitu, dia akan jawab ya, tidak, geleng-geleng. Dan itu tuh terjadi sampai hari ketiga aku di situ gitu, Mbak. Itu kan waktunya cuma 2 minggu, terus aku harus mengambil kasus untuk mengambil alat tes dan sebagainya ke dia gitu kan. Tapi di 3 hari itu aku udah merasa kayak, ya Allah, kayaknya aku ganti aja apa ya gitu. Karena aku udah merasa di kayak gitu. Terus ke hari keempat, di hari itu dia mampu menceritakan banyak hal ke aku gitu, Mbak. Itu aku di sisi lain, aku kayaknya belum menggunakan teknik yang aku pelajari di kampus yang wow gitu ya untuk dia gitu. Tapi waktu itu dia mau menatapku dan mau bercerita kepadaku. Di situ aku merasa kayak, oh kalau orang udah seperti ini berarti dia merasa aman ya untuk bercerita kepadaku gitu.
2: Hatinya sudah disentuh. Hey teman-teman yang di TikTok, kalau pengen tanya-tanya boleh loh seputar kesehatan mental. Kalau kamu kayak ada yang mengganggu pikiran dan mungkin kapan ya butuh ke psikolog gitu. Apakah nunggu udah kayak bebannya berat banget atau sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol aja tuh boleh? Boleh nih, kamu bisa klik aja di sini di TikTok @pro2bengkulu. Nanti insya Allah dijawab sama Kak Putri ya. Terus gimana tuh pas kuliah? Ada gak momen-momen yang kayaknya berkesan banget ngebentuk kamu yang sekarang juga?
3: Iya, pastinya banyak ya Mbak. Kita bertemu dengan berbagai macam orang dengan tingkat ekonomi, lain sebagainya berbeda gitu. Dan waktu itu aku ngelihat satu hal yang kayaknya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu seringnya tuh itu tentang individu ya, masalah sebuah individu gitu. Dan pada saat itu aku lagi di latar pendidikan ya Mbak, di sekolah SMP-nya itu sekolah negeri di Jakarta yang letaknya itu daerah Tanggul gitu Mbak. Jadi situ ada Tanggul terus ada sekolah, tapi ya cukup di kota gitu. Nah pada saat itu aku melihat bertemu dengan salah satu siswa yang itu jadi klienku. Permasalahannya permasalahan perilaku di sekolah. Ya kemudian aku melihat juga kan di situ aku juga harus wawancara orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Dan aku melihat di sini bahwa kesehatan mental itu nggak selalu tentang individunya Mbak ternyata. Jadi kesehatan mental itu juga menyentuh pada sistem kita, sistem bagaimana negara ini. Dan juga lapisan-lapisan terluar gitu. Jadi individu itu dibentuk dari lapisan keluarganya, lingkungannya, kemudian yang paling gede ya sistem negara ini, bagaimana bisa menjahterakan masyarakatnya gitu. Jadi waktu itu aku kayak flashback kembali bahwa dan juga ini juga sharing sama mentorku dulu waktu aku kerja. Kita tuh kalau ngomongin psikologi, ngomongin kesehatan mental, gak selalu tentang cuman bahas masalah individunya. Tapi kita juga harus memperjuangkan bagaimana sistem negara kita itu mampu menyejahterakan masyarakatnya.
2: Berat ya. Apakah negara mampu memberikan rasa aman atau tidak?
3: Betul.
2: Apakah negara memfasilitasi hal-hal basic atau tidak? Dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan konsultasi.
3: Betul.
2: Sama psikolog sebenarnya. Okay. Wow, berat ya Put kalau menampung cerita banyak orang. Betul. Makin dikulik lagi ke backgroundnya, ke segala macamnya itu. Kamu pernah ngerasa kayak burn out pas dengerin cerita-cerita orang?
3: Iya tentunya ya Mbak, kadang merasa kayak, makanya itu Mbak ketika, mungkin kalau dokter ya, dokter spesialis atau dokter umum, dalam sekali, sehari itu bisa pasiennya 10-20 dan sebagainya gitu. Kalau kami di psikolog, khususnya aku sendiri sih, aku belum berani untuk memberikan sesi lebih dari 5 dalam sehari gitu. Paling mentok 3 itu menurutku udah. Kadang-kadang aku merasa kelelahan juga gitu. Tapi di sini aku juga belajar ya, biar gak ketransfer apa yang diceritakan klien itu ke aku gitu. Jeda antara sesi aku berikan jeda untuk aku okay, tarik nafas dulu gitu. Kemudian aku coba untuk okay, aku ada meja kerja. Jadi apapun yang klien ceritakan, apapun yang klien konsultasikan ke aku akan berhenti di meja kerjaku gitu. Ketika aku keluar kamar, aku akan menjadi putri, entah peranku sebagai anak, sebagai teman dan lain sebagainya gitu. Biar identitasku ini tuh gak aku bawa kemana-mana gitu Mbak. Walaupun itu juga sulit, tapi itu yang sekarang sedang aku jalankan ke diriku gitu.
2: Setidaknya sudah dicoba seperti itu ya.
3: Betul.
2: Tapi pasti banyak juga yang bikin happy dong dari profesi ini. Apa Put yang paling bikin kamu seneng jadi seorang psikolog?
3: Iya, Salah satunya ketika klien itu merasa apa ya, ketika datang dia merasa kayak kayaknya nggak punya kesempatan atau dia nggak kayak nggak pengen dihidup lagi karena masalahnya terlalu berat untuk dia gitu. Tapi ketika dia menjalani sesi dia merasa kayak didengarkan, oh ternyata ada ya orang yang mendengarkan aku dengan sepenuhnya gitu. Kemudian oh jadi tahu ternyata aku masih punya kesempatan untuk menjalani hidupku selanjutnya gitu. Jadi kayak dia punya makna kembali terhadap hidupnya sehingga dia mampu menjalani kehidupannya selanjutnya gitu, Mbak. Itu okay. Yang buat kayak wow gitu. Kadang-kadang kita nggak melakukan sesuatu yang gede tapi kliennya sendiri yang muncul insight itu udah luar biasa bagi diriku gitu.
2: Kayak jadi cahaya di hidup orang ya. Nah kita ngomongin Gen Z nih Pur. Gen Z ini katanya katanya tuh disebut rentan sama masalah mental. Gimana kalau menurut Putri? Iya kah? Atau sebenarnya enggak juga?
3: Okay. Aku kan juga Gen Z gitu ya, gitu. Aku juga merasakannya. Mungkin ini ya, disebut rentan kesehatan mental. Menurutku karena dibaliknya kita itu waktu itu kan COVID ya Mbak. Waktu COVID itu muncul nih berbagai macam informasi tentang kesehatan mental tuh mulai marak. Aku melihatnya di situ. Nah, ketika informasi atau literasi kesehatan mental itu semakin baik, semakin mudah dijangkau orang, jadi orang kan akan apa ya, mudah mendapatkan informasi mengenai dirinya. Mungkin itu yang disebut kayak, oh kok Gen Z gampang ya bilang dirinya nggak sehat mental dan lain sebagainya gitu ya. Karena ledakan atau informasi mengenai literasi kesehatan mental itu sudah apa ya, sudah lebih baik gitu sehingga informasi itu akan diserap lebih mudah oleh orang gitu. Kalau masalahnya rentan atau enggak, aku lebih setuju mungkin karena stimulasi ya di kehidupan yang sekarang tuh kan kayak ChatGPT dan sebagainya, informasi teknologi itu kan semakin mudah ya. Jadi kayak stimulasi emosi terhadap hal itu tuh semakin banyak. Tetapi cara kita mengendalikan atau kontrol terhadap hal itu tuh masih terus berjalan gitu, masih belum baik gitu. Itu sih yang menyebabkan mungkin jadi disebut rentan gitu.
2: Benar sih. Kayaknya dulu zaman-zaman SMA aku belum dengar sih kayak ada kita harus aware loh sama kesehatan mental. Kalau kamu ngerasa kayak lonely, apa nih perasaan ini? Dulu kan kayak, oh galau-galau gitu kan. Itu sebenarnya nyangkut juga tuh sama kesehatan mental. Tapi dulu tidak disebut itu. Betul. Kali ya. Apakah medsos tuh juga berpengaruh Put? Sama kesehatan mental?
3: Tentunya ya Mbak, karena informasi kan semuanya kita dapatkan dari situ gitu. Kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita harusnya dapat gitu kan, tapi karena kita main, kita dapat gitu. Terus kita juga terus-terusan untuk apa ya, karena yang semua ditampilkan di medsos itu kita terus-terusan ingin menjadi yang seperti itu gitu Mbak. Kita akan merasa kayak, oh dia udah situ ya, aku tertinggal banget ini. Oh dia udah jadi PNS ya, dia udah jadi bla bla bla gitu. Kok aku masih di sini aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau di dunia nyata kadang-kadang kita nggak temu dia kan, kita juga nggak tahu kehidupan dia gitu. Karena medsos dengan semudahnya informasi itu datang, jadi kita apa ya, kayak menyerap semuanya gitu ke dalam hidup kita gitu.
2: Kita bandingkan pula sama hari-hari chaos kita.
3: Betul.
2: Kayak kita bandingin behind the scene yang chaos itu sama kayak highlight kehidupan orang. Kayak betul. Tidak seimbang, tidak bisa dibandingkan sih. Nah ada gak sih Put kayak tanda-tandanya, wah ini sebenarnya udah kayak gangguan mental ringan ya, ada gak sih?
3: Ketika teman-teman itu merasakan satu keadaan yang itu berulang Mbak. Misal merasakan suatu hal itu gak hari ini aja, besok juga rasain, besok lagi rasain, berulang. Terus misal ditandai dengan perilaku yang susah tidur, terus udah malas makan, malas keluar rumah gitu, cenderung menarik diri dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa teman-teman butuh nih bantuan untuk profesional gitu.
2: Berarti kalau masih tidurnya enak, makannya tuh enak, lahap gitu, ya mudah-mudahan enggak ya?
3: Iya, mudah-mudahan ya.
2: Terus ada yang bilang, makanya kamu tuh butuh healing biar enggak gampang kena gangguan mental. Cuma healing yang sebenarnya dibutuhkan tuh kalau menurut sisi psikologinya harus healing seperti apa, Put?
3: Oke. Sebenarnya juga ini untuk apa ya, Mbak? Kadang-kadang orang tuh bilang healing itu kan nyamain dengan refreshing ya, jalan-jalan tuh disebut healing gitu, karena kadang terjadi salah persepsi makna gitu. Jadi healing itu kan proses penyembuhan ya, Mbak, sedangkan refreshing ya jalan-jalan gitu ya. Kalau healing tuh proses penyembuhan, ada yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental itu lebih baik untuk menyejahterakan diri kita gitu. Dan yang bisa dilakukan untuk salah satu cara untuk menyembuhkan diri supaya lebih sehat, lebih stabil, itu salah satunya yang sering aku bilang ke klienku tuh coba untuk jalan kaki atau olahraga, minimal kayak gitu. Karena gerakan fisik itu akan berhubungan dengan bagaimana kita berpikir, mencerna perasaan kita gitu ya, Mbak. Karena pikiran, perilaku, dan perasaan, ketiganya itu saling berkaitan gitu. Jadi makanya salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan olahraga, jalan kaki aja gak apa-apa gitu. Minimal kalau gak bisa setiap hari, seminggu sekali gitu. Kemudian juga ngobrol ke teman itu gak apa-apa gitu. Karena kadang kalau kita itu lagi ada masalah, terus kita memendam sendiri, kadang-kadang cuman jadi abstrak di kepala itu kayak benang ruwet gitu. Karena bias diri kita yang ngerasain itu, diri kita yang mau cari benangnya tuh gak dapet. Karena di situ ada emosional kita, ada yang lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita cerita ke temen ya, minimal lah kalau temen itu gak bisa ngasih POV, kita didengarkan, itu kan jadi rilis ya. Beban kita yang kayaknya berat banget, itu bisa rilis didengarkan oleh teman gitu. Di sisi lain, kalau teman kita bisa ngasih pandangan, kita jadi punya POV atau persepsi lain dari masalah kita gitu. Oh, ternyata masalah kita tuh ada benang merahnya loh. Oh, nggak melulu ini loh gitu. Itu sih.
2: Iya sih, kadang-kadang ada blind spot ya.
3: Betul.
2: Gak kelihatan nih sama kita, tapi orang lain tuh bisa lihat apa yang terjadi. Batasnya tuh gimana ya, Put? Kita mungkin gak bisa diagnosa sendiri sih sebenarnya ya. Cuman seenggaknya kita tahu nih tanda-tandanya. Okay, ini kayaknya stres biasa aja, cuma butuh tidur yang ya mungkin lebih lama, atau mungkin butuh jalan-jalan sebentar, sama keadaan yang sebenarnya tuh udah butuh bantuan sih.
3: Kalau hal itu sudah terjadi lebih dari 2 minggu, Mbak, berulang itu 2 minggu lebih, itu sebaiknya sudah disarankan untuk ke faskes terdekat atau ke profesional mental health gitu. Nah, karena itu kan sudah. Terus kemudian yang kedua, yang kedua itu udah mengganggu produktivitas kita, Mbak, biasanya. Kerja kita atau pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari udah terganggu dengan hal itu gitu. Itu sudah butuh,
2: sudah tidak bisa berfungsi gitu dengan normal lagi ya. Kayaknya emang harus dicatat gak sih?
3: Iya, boleh deh.
2: 2 minggu itu tuh beneran berulang tanpa jeda atau kayak gimana sebenarnya? Terus juga apakah kamu ngerasa udah tidak berfungsi selayaknya dirimu yang sebelumnya? Semuanya tuh kayak udah berasa gak enak gitu ya, Put.
3: Betul.
2: Bisa jadi udah jadi patokan. Tapi juga sekarang tuh kayaknya emang zamannya juga ya, Put. Kalau dulu tuh kan tanpa sosmed kita gak tahu tuh orang di mana-mana tuh udah mencapai apa di kehidupan dia kan. Paling ya bandingannya tuh anak tetangga, teman sekelas paling kan. Cuman kalau sekarang kayak kita bisa lihat semuanya gitu. Gimana tuh biar kita bisa beradaptasi sama keadaan yang gak mungkin kita hindarin kan?
3: Iya. Sebenarnya di balik sosmed yang seperti itu kan banyak juga ya, Mbak, dampak positif dari sosmed. Jadi kita mudah branding atau kita mudah ngasih tahu ke orang tentang produk kita atau apa yang kita sudah punya gitu dan sebagainya gitu. Tapi supaya kita tuh nggak terus-terusan untuk jadi membandingkan diri kita karena kita ngelihat orang itu di sosial media gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang ditampilkan di sosial media itu yang sudah dikurasi sama orang itu gitu, yang sudah ya, yang sudah baiknya dia seperti itu gitu. Kalau misal kita bandingkan, kita tuh sering membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan kita tuh kalau misal dianalogikan penyebut dan pembanding, penyebutnya tuh kan orang lain biasanya lebih besar, lebih bagus, lebih oke, kemudian kita penyebutnya diri kita jadi sesuatu yang kurang gitu. Kan hasilnya tuh akan selalu negatif-negatif terus gitu. Karena ya gak sama timeline hidup kita sama dia. Apa yang sedang kita usahakan, misal kita pengen usahain di bidang bisnis gitu, sedangkan yang dia diusahain bidang lain, dan juga timeline dalam waktu yang mulainya itu kan beda ya. Terus kondisi lingkungan, kondisi privilege seorang itu kan beda-beda ya gitu. Itu gak bisa dipungkiri juga bahwa ada hal itu gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kalau kamu ingin bandingkan dirimu, ya bandingkan dirimu hari ini dengan 2 minggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Itu akan, kita akan merasa, oh ya ternyata udah beda ya. Setahun yang lalu mungkin aku masih kuliah, hari ini aku udah lulus nih, aku udah kerja, atau aku udah mencoba banyak hal lain dan sebagainya gitu. Kemudian sadari juga bahwa yang ditampilkan di sosmed itu enggak, itu ya udah dikurasi orang itu yang terbaik bagi orang itu gitu. Itu sih. Jadi biar kita enggak terlalu FOMO lah ya. Bener. Fear of missing out sebutannya gitu.
1: Oke. Siapa tahu kita yang hari ini adalah impian kita 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Cuma karena kita ngebandingin orang yang wow, kayaknya hidupnya lebih berbinar-binar, akhirnya pencapaian kita jadi seolah tidak berarti apa-apa. Betul. Gitu ya. Oh, sedih. Terus juga kan sekarang tuh pencapaian gitu kan. Karena mungkin tuntutan juga yang gak salah sih, indeks ekonomi kan. Betul. Produktif itu penting juga sih. Yeah. Tapi ada gak sih bahayanya atau dampak buruknya dari produktivitas berlebih? Misalkan kayak side hustle-nya tuh udah banyak banget, 5 misalkan. Dalam seminggu harus ngerjain banyak banget, selain kerja kantoran, terus harus ngerjain ini itu lagi. Itu ada dampak buruknya gak sih, Put?
3: Iya, tentunya ya. Memang ya bekerja penting lah, itu salah satu hal untuk memenuhi kebutuhan seorang gitu ya, nggak bisa dinafikan gitu. Tapi penting juga untuk teman-teman punya waktu untuk menjaga kesehatan diri gitu ya, karena gimana kita mau bekerja kalau kita nggak sehat gitu kan, istilahnya tuh gitu. Jadi ya dibalik kesibukan teman-teman yang banyak yang bekerja sana sini, jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri, misal fisik, dari makan yang teratur, tidur yang lebih oke gitulah ya, walaupun harus sampai jam 10 malam 11, tapi pastikan juga tidurnya tuh sehat dan prima gitu kan, karena untuk menunjang kegiatan teman-teman juga. Pastikan juga untuk menjaga kesehatan mental itu juga perlu, dengan misalnya teman-teman nih boleh loh untuk sebulan sekali mental health check up gitu, untuk tahu keadaan dirinya gitu kan. Kalau di fisik ada mental
1: check up,
3: FHCU itu kan. Nah di kesehatan mental atau di psikologi itu ada juga mental health check up, untuk tahu keadaan diri kita waktu itu, waktu saat ini gitu. Ini penting juga karena kalau kita mau bekerja ya kita butuh fisik dan mental juga yang sehat supaya pekerjaan kita berkualitas.
1: Oke, kalau Putri ada nggak tips yang udah Putri lakuin secara pribadi untuk jaga kesehatan diri ini?
3: Oke, ya.
1: Hobi misalkan?
3: Betul, ya hobi. Aku tuh hobi makan ya Mbak, mencicipi makanan gitu.
1: Tapi kok tidak terlihat
3: gitu ya?
1: Kok enak banget. Ini nafas aja minum air putih langsung jadi daging.
3: Iya. itu kayaknya enggak tahu juga ya, ini
1: privilege.
3: Kayak total privilege ya, privilege jadi warga yang segini-gini aja gitu. Tentunya aku suka mencicipi makanan gitu. Jadi kayak sebulan sekali atau beberapa hari sekali aku coba nih. Aku coba lagi hunting ya, Mbak. Karena aku udah di Bungkulu, jadi aku hunting mie ayam nih, teman-teman.
1: Oh iya. Yeah.
3: Lagi hunting mie ayam, jadi aku cobain mie ayam di sekitar rumah. Aku tuh banyak banget ya mie ayam gitu, aku cobain 1, 2, 3, terus nanti aku tulis nih, aku lagi seneng nulis di thread, aku lagi makan mie ayam ini gitu dan sebagainya.
1: Aku lihat thread kamu.
3: Oh iya, malu banget.
1: lagi nyari ini kan kemarin nasi padang ya.
3: Iya, nasi padang. Terus ini berganti ke mie ayam gitu. Ya, dengan hal itu cukup mengembirakan buatku gitu ya, mengisi energi lagi. Yang kedua, aku olahraga juga, Mbak. Aku mencoba untuk yoga walaupun belum konsisten karena menurutku itu salah satu olahraga yang bisa menggerakkan seluruh badanku. Karena itu kesalahan lantai ya, jadi seluruh badan digerakin gitu. Kemudian kalau nggak itu, aku sama teman-temanku juga lagi mencoba untuk punya klub badminton.
1: Oh, wow.
3: Iya gitu. Jadi selain kita olahraga, kita kan bersosial ya, bertemu orang gitu. Dan kita saling cerita dan sebagainya. Di situ salah satu hal yang bisa aku lakukan saat ini untuk recharge energi kembali.
1: Oke, bisa ditiru tuh teman Pro 2. Jadi olahraganya ada, ketemu orangnya ada, makan mie ayamnya ada.
3: Habis olahraga makan mie ayam ya.
1: Itu tuh. Tapi kamu kan dari utara ya? Bukannya di sana mie ayamnya enak-enak? Ke Bengkulu paling ketemunya tuh kebanyakan tuh pangsit gak sih? Bukan mie ayam Jawa gitu.
3: Iya betul, itu mbak perbedaannya gitu. Jadi kalau di utara tuh kan banyak mie ayam versi Jawa ya. Kalau di sini beragam, ada yang Chinese, ada yang Jawa gitu. Jadi aku bisa bandingkan
1: coba deh nanti aku lihat di trends apa kata warga. Kemarin tuh aku tuh mau balas juga yang nasi padang. Tapi aku lihat kayaknya udah semua sih disebutin sama warga gitu kan. Ya udahlah ya.
3: Warga trend baik-baik nih.
1: Iya. Kalau mau cari rekomendasi kayaknya di sana tuh bisa ya. Terus kalau misalkan untuk anak muda nih pun mungkin budget masih terbatas atau mungkin juga masih sibuk kuliah atau sekolah. Kayaknya masih terbatas untuk bisa ini itu untuk healingnya. Ada nggak yang sederhana-sederhana aja?
3: Okay. Jadi proses kita menjaga kesehatan mental itu nggak melulu ya. Kita harus yang hedon, mahal dan sebagainya. Dimulai aja dari hal-hal yang itu tuh buat kamu tuh menyenangkan gitu. Kadangkala hal-hal sederhana kayak kita ikut volunteer gitu. Kita menemukan kayak senyuman orang lain waktu kita datang. Terus misalnya kita ikut kumpul komunitas gitu. Karena banyak banget juga mbak di komunitasku tuh yang share dia kayak awalnya tuh gak berani gitu datang ke komunitas karena tapi tuh butuh, waktu itu dia kayak butuh banget keluar rumah tapi gak berani bertemu orang lain gitu karena dia udah lama banget gak bertemu orang lain gitu ya, orang baru gitu. Dan itu dia DM di IG komunitas dan aku bilang gak apa-apa gitu, kamu coba aja dulu gitu, buktikan bahwa pikiranmu tuh bener gak sih. Kalau kamu ketemu orang baru nanti ketakutan yang kamu pikirkan tentang ketemu orang baru itu bener atau enggak gitu. Dan dia mencoba datang dan oh ternyata ya gak terjadi apa-apa gitu, aku dapat teman dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman gak perlu kayak pusing untuk kayak oh yang mahal dan sebagainya gitu. Yang kedua juga kalau teman-teman nih suka menulis, nah itu bisa journaling mbak. Jadi journaling, mungkin journaling ini juga nggak bisa untuk semua orang, nggak relate gitu untuk semua orang kan ada orang yang nggak bisa suka nulis dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman cukup suka nulis gitu, bisa dicoba aja kayak apa yang dirasakan hari ini, apa yang didapatkan hari ini gitu. Setelah itu bisa nih seminggu kemudian teman-teman cari lagi halaman pertama. Di minggu pertama, oh ternyata aku kemarin udah ini ya, ternyata aku kemarin udah dapet ini ya, gitu kan akan merasakan suatu hal yang oh ternyata aku tuh udah berproses juga, aku udah mencoba ini, itu, dan sebagainya. Itu kan akan mengisi energi kita kembali.
1: Okay. Apalagi untuk orang-orang yang udah dewasa dan masuk di dunia kerja, dapat teman yang satu frekuensi itu mungkin PR ya. Tidak seperti zaman-zaman sekolah, kuliah yang kita bisa bestian dan punya geng gitu. Cuman kalau udah bekerja tuh mungkin ada yang masih kayak gitu, tapi mungkin ada yang struggling. Menurutku komunitas ini salah satu cara yang okay banget buat ketemu sama teman yang satu frekuensi.
3: Iya, betul.
1: Dan energinya dapat banget sih ketemu orang yang suka apa gitu misalkan. Suka baca, suka badminton atau apa.
3: Masak, kalau teman-teman suka masak juga boleh itu dilakukan. Karena kalau masak tuh kan kita mencoba lagi menakar bumbunya berapa. Kita akan coba untuk mindful lah istilahnya. Untuk mencoba, mencicipi, merasakan dan memotong, mengolah itu kan jadi rilis sendiri ya bagi mungkin ibu-ibu yang suka masak gitu ya. Tapi ada juga ibu-ibu yang suka masak, ya lain lah yang dia hobi dalam gitu.
1: Oke, okay.
3: Gitu.
1: Put, aku ke pertanyaan dari teman Pro 2 dulu ya. Ini ada yang masuk di WA. Ada enggak sih sebetulnya kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele tapi ternyata ngaruh banget ke kesehatan mental?
3: Salah satunya kebiasaan untuk journaling itu sih Mbak. Kadangkala kita tuh kan ini ya, malu gitu kayak nulis di diary dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya itu juga membantu kita. Apalagi kalau misal teman-teman udah nulis itu terus emang butuh bantuan psikolog, tulisan itu bisa dibawa gitu. Dan itu bisa akan membantu nge-track record apa yang sudah terjadi kepada diri kita beberapa minggu yang lalu gitu. Itu akan membantu gitu. Kemudian kebiasaan kita untuk tidur yang coba teratur, makan, jangan salah, makan tuh juga berhubungan sama kondisi kesehatan mental kita dan juga fisik kita ya tentunya gitu. Dan juga olahraga itu jalan kaki itu tentu akan membantu berhubungan apa ya, hormon-hormon baik yang membantu kesejahteraan kita itu akan muncul dari situ gitu.
1: Oke, okay. Kalau jalan kaki tuh aku sepakat banget sih. Aku lagi coba nih jalan kaki.
3: Oke.
1: Berkeliling komplek.
3: Rasanya gimana tuh, Mbak?
1: Rasanya karena aku ngejar-ngejar anakku. Ya tetap olahraga sih. Kalau mau nunggu waktu untuk nge-gym masih lama. Mau yoga kayak ya kapan diajak teman kantor ya udahlah, jalan keliling komplek aja yang masih bisa dilakukan tiap pagi sih. Ini ada pertanyaan juga nih Put, katanya Kak Putri, jujur ya, psikolog itu kalau lagi bad mood curhatnya ke siapa sih katanya?
3: Oke, okay. Iya, menarik banget. Ini juga yang sering dipertanyakan sama temanku gitu. Sejujurnya kami juga ada di fase itu gitu. Aku mencoba untuk okay, aku tarik nafas dulu gitu. Aku akan bilang nih kalau memang aku sedang butuh ngobrol sama orang yang cukup intens dan menguras energi, aku akan bilang aku lagi di fase kayak gini gitu. Terus boleh nggak? Aku kan jeda dulu, misal ngobrolnya boleh gak 15 menit atau 30 menit atau aku akan balas besok kalau misalnya gak urgent gitu. Karena ketika aku langsung bereaksi, ketika kondisi emosionalku lagi gak stabil terus aku langsung bereaksi, takutnya yang aku omongin malah melukai dia atau hal-hal yang sebenarnya aku gak pengen omongin gitu. Itu hanya emosional semataku gitu. Jadi untuk jeda, penting banget untuk jeda, misal kayak tarik nafas dulu sebentar gak apa-apa, terus kita lihat pemandangan yang bagus atau hal-hal yang buat kita lebih nyaman, rileks lagi, itu bisa dilakukan. Akhirnya baru kita bereaksi atau ngomong sama orang gitu.
1: Oke, ada jeda itu ya Put. Jangan sampai keluar kata-kata yang sebenarnya kita gak pengen keluar. Apalagi kalau udah terucapkan tuh gak bisa ditarik lagi kan. Kadang-kadang malah lebih menyakiti dari fisik dan segala macam ya. Tapi kalau soal ke psikolog tadi kan Putri juga sempat mention ya, kalau psikolog ke psikolognya nggak apa-apa juga kalau emang udah butuh kan. Masih ada sih, mungkin nggak sebanyak dulu, tapi masih ada lah stigma kayak, hah, ke psikolog kamu nggak sehat gitu. Itu gimana menurut Putri?
3: Okay. Jadi perlu teman-teman Pro 2 ketahui ya Mbak, di sini itu juga share informasi bahwa ke psikolog tuh nggak selalu bahwa kita tuh dalam kondisi gangguan gitu. Kita kan, oh kamu gila ya kamu psikolog gitu ya. Itu nggak selalu Mbak. Jadi psikolog itu menangani teman-teman dari yang normal, konteksnya normal, bermasalah dan gangguan gitu. Yang normal itu apa aja gitu. Misal teman-teman nih bingung karir, mau kemana? Bingung anak-anak SMA nih di sini mungkin ada yang adik-adik SMA bingung nanti kuliahnya mau jurusan apa dan lain sebagainya gitu. Itu ada tes namanya tes minat bakat. Itu kan dia lagi gak sedang gangguan atau bermasalah ya, tapi dia sedang kebingungan arah tujuan karir kemana. Misal juga teman-teman yang bingung setelah lulus kuliah karirnya mau kemana. Terus juga misalnya ibu-ibu mau cek tumbuh kembang anak atau tes kesiapan sekolah, nah itu bisa juga dari psikolog gitu. Kemudian bergeser nih ke normal jadi bermasalah gitu. Jadi masalahnya bisa jadi itu ringan, gak sampai gangguan kayak yang sudah kita tadi bicarakan bahwa mungkin stres adaptasi itu Mbak sering juga gitu. Anak-anak kecil yang baru masuk sekolah terus dia mungkin fase adaptasinya dia, dan dia jadi stres dengan keadaan itu gitu. Terus kemudian anak-anak kuliah tuh Mbak, biasanya yang lagi skripsian itu kan muncul fase-fase kayak sebenarnya dia bisa mampu mengerjakan skripsinya itu, tapi karena ada tekanan emosional, ada pressure dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak fight untuk mengerjain skripsinya. Jadi kasus-kasus seperti itu mungkin kayak, oh ya, satu lagi patah hati nih Mbak, yang sering yang sering disepelekan kan.
1: Oh iya.
3: Iya, maksudnya kayak, hah, ngapain kamu patah hati kayak gitu, psikolog gitu kan. Kayak kita tuh selalu meminimalkan keadaan seperti itu ya. Memang mungkin bagi dia kayak itu gak kelihatan gitu. Ya kamu sih pacaran jadi kamu patah hati dan sebagainya gitu. Padahal ya patah hati tuh emang kalau kamu merasa kecewa, kamu sedih, itu valid perasaanmu itu gitu. Kamu merasakannya, tapi kadang-kadang jadi bermasalah ketika kamu menganggap bahwa perasaanmu dan pikiranmu dari patah hati atau putus sama seorang itu benar. Karena itu belum tentu gitu. Pikiran kita tuh belum tentu benar bahwa, oh dia tuh, aku tuh gak secantik itu ya sehingga aku diputusin gitu. Kayak, oh aku tuh gak secantik itu ya makanya aku diselingkuhin gitu. Aku tuh gak seberharga itu ya. Muncul perasaan-perasaan itu yang jadinya nanti pola pikirnya jadi gak benar gitu. Nah itu yang udah bisa dikonsultasikan untuk ke psikolog gitu. Karena seringkali nih patah hati tuh selalu diminimalkan gitu. Kamu gak boleh patah hati, kamu gak boleh ngerasain ini dan itu gitu.
1: Kalau secara keilmuannya pun, kenapa ya manusia tuh sering mikir kayak gitu? Otak kita tuh kayak menyimpulkan, ini pasti gara-gara aku kurang cantik, ini pasti gara-gara aku kurang effort. Mm-hmm. Kenapa ya?
3: Mungkin ada banyak faktor ya Mbak. Tapi salah satunya society kita menggambarkan bahwa, oh di iklan gitu, cewek cantik tuh yang seperti ini gitu ya. Jadi kayak kita memikirkan bahwa aku tuh gak secantik itu, makanya aku
1: boleh disakiti
3: gitu ya, gitu. Terus juga mungkin itu juga ada keadaan-keadaan di fase masa lalunya yang membuat dia insecure gitulah terhadap keadaan dirinya gitu. Jadi ada banyak faktor.
1: Jadi kayaknya emang harus dilatih juga ya. Mm-hmm. Kita sama orang ngomongnya manis, baik, menyemangati, mm-hmm. sama diri sendiri babak belur, dikritik terus dirinya. Yeah, aduh. Tapi tuh omong-omong soal ke psikolog ya, aku tuh pernah ngobrol sama temen-temen yang sebenarnya tuh kayak udah open loh, okay, ke psikolog itu tuh bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang kayak tabu lagi. Cuma dia bingung prosedurnya kayak gimana ya gitu kan. Misalkan mau ketemu secara langsung sama psikolognya, tahapannya kayak gimana. Aku yakin ada juga nih teman pro 2 yang okay, aku mau sih ke psikolog, tapi gimana ya step by stepnya gitu, harus apa, ngobrolnya kayak gimana?
3: Okay.
1: Gimana tuh?
3: Iya. Ini juga banyak Mbak yang DM.

0: sebagainya gitu. Dan yang kedua, teman-teman nggak perlu takut nanti mau ngobrol apa gitu, nggak perlu kayak bingung gitu, karena biarkan itu jadi tugas psikolog yang akan memberikan pertanyaan pemantik untuk teman-teman nanti ngobrol gitu.
1: Oke.
0: Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu bingung nanti mau ngobrol apa gitu.
1: Iya.
0: Cukup siapkan diri bahwa kita mau berproses, kita readiness dan willingness untuk berproses itu sendiri.
1: Oke. Nah, kalau untuk yang masih, aduh, cara pertamanya kayak gimana nih? Mulai peduli sama kesehatan mental tuh kayak gimana tuh, Put? Apalagi mungkin belum terpapar sama sekali gitu. Ah, gak usah lah, ini bisa kurang bersyukur kali ya, makanya suka mikir kayak gitu gitu. Itu gimana, Put?
0: Iya, kita harus dimulai dari kita sendiri ya, teman-teman gitu. Kalau ya siapa yang akan menjaga kita kalau nggak kita sendiri gitu kan? Karena juga ada istilah di dalam tubuh kita yang sehat tuh terdapat jiwa yang sehat juga, yang kuat gitu. Begitupun sebaliknya, di dalam jiwa yang kuat ada diri kita yang sehat gitu. Jadi untuk teman-teman penting banget, selain kesehatan fisik, kita tuh juga punya mental kita untuk dijaga, karena dua-duanya tuh saling berkaitan gitu. Karena apa ya, kayak misal kalau kita lagi di suasana hati yang gak baik-baik saja, itu akan terlihat juga, perilaku kita akan murung, kita akan mungkin sering nunduk, mengucilkan diri dan lain sebagainya gitu. Keduanya itu saling berhubungan gitu. Sisi apa ya, sehat mental itu kan ketika kita mampu seimbang antara pikiran, perasaan dan perilaku kita gitu. Ketika pikiran kita udah kemana-mana nih, kita udah overthinking ya, biasanya kita gimana ya kalau gitu kan, itu kan juga mengganggu diri kita ya. Kita mungkin lagi kerja terus kayak, aduh gimana ya, itu muncul deg-degan muncul, atau enggak bahunya jadi tegang banget, jadi capek badannya, padahal enggak kerja yang kayak kerja fisik gitu ya, tapi bisa aja karena tekanan atau pikiran, perasaan dan perilaku kita tuh yang lagi struggle banget, makanya fisik kita tuh jadi merasa capek gitu. Karena fisik juga memberikan apa ya, merespon informasi apa yang diberikan sama mental kita gitu.
1: Ah, PR banget sih. Gimana kalau nggak ada bensin? Apakah betul harus naik kuda ke kantor gitu kan?
0: Semuanya bagaimana ya? Bagaimana jika?
1: Padahal emang susah sih. Emang teorinya kita nikmati hari ini, yang kita punya hanya hari ini, yang kemarin udah lewat, masa depan belum nyampe. Cuma emang itu harus dilatih.
0: Betul.
1: Kalau udah berisik, ya udah di stop dulu gitu kan.
0: Jeda.
1: Nah, ada pertanyaan nih, lucu banget. Pernah nggak Kak Putri overthinking juga gara-gara hal receh? Aku kadang-kadang tuh overthinking cuma karena chat belum dibales.
0: Sering dulu juga kayak ini Mbak, aku overthinking juga tuh kalau kita, mungkin ini teman-teman juga relate gitu. Misalnya kita ketemu teman kita, kayak ya kita tuh kenal sama dia, kita udah ngeliat dia, ah kok dia tatapannya kayak gitu ya sama aku, aku udah senyum kok dia nggak senyum balik ya gitu, dia udah, aku salah apa ya gitu. Itu kan sampai kayak, aku salah apa sih sama dia, aku inget-inget kayak nggak ada salah ya apa aku omongannya aku yang nggak enak atau apa gitu. Itu sering banget ya buat kita kayak berpikir berlebihan gitu. Tapi satu hal yang aku sadari bahwa apa, reaksi seorang itu nggak selalu tentang diri kita gitu. Bisa aja ya dia tuh ya harinya itu dengan dilaluinya sedang tidak baik-baik saja, makanya mukanya murung dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman pikiran itu datang, pastikan dulu nih gitu, misal beberapa hari kemarin ada nggak ngomong yang menyakitkan atau nggak. Kalau memang nggak ada, ya mungkin itu tuh bukan tentang kita tapi tentang orang itu gitu, yang sedang struggle atau yang sedang struggle dengan hidupnya gitu. Yang kedua, ini aku juga dapat dari salah satu psikiater gitu Mbak. Kita tuh overthinking tuh kan karena kita cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi gitu ya Mbak.
1: Iya.
0: Misal aku nih mau datang ke sini kan, aku bilang, gimana ya nanti kalau aku ngomongnya kaku, gimana kalau aku nanti salah ngomong gitu ya. Terus gimana jika itu, teman-teman boleh ganti nih pertanyaannya ke diri teman-teman. Apa yang kulakukan kalau? Nah, kan beda ya. Kalau kita terus-terusan bagaimana jika, kita akan terkurung ke ke pertanyaan yang kemana-mana, terus kita nggak tahu apa yang

0: dilakuin. Tapi kalau misal kita rubah diksinya jadi bagaimana jika ke apa yang kulakukan, kalau kita akan berprogres pada apa ya, solusinya gitu. Oh ya, biar aku nanti ngomongnya lebih santai, aku minum dulu, aku tarik nafas dulu gitu. Biar nanti aku agak lancar, aku mungkin siapin nih bahan-bahan bacaan supaya nanti kosakataku lebih banyak dan sebagainya.
1: Oke, okay. Ganti gimana kalau dengan apa yang kulakukan kalau.
0: Betul.
1: Soalnya yang kedua ini dia fokusnya sama solusi. Aku bisa apa?
0: Betul.
1: Bukan kamunya mengarang-arang bebas ya, teman-teman. Put, ada pesan enggak buat teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi struggle? Dari yang receh-receh, capnya gak dibales sama gebetan, sampai yang berat-berat kayak capek banget sama hidup ini.
0: Iya teman-teman, bahwa kadang kita merasa kalau sedang di hidup kayak gitu kan, kadang kita sedang berada di terowongan yang gelap gitu ya mbak. Kita gak punya cahaya, kayak yaudahlah hidupku suram, kayaknya hidupku gini-gini aja, kayaknya untuk apa aku hidup gitu. Kita terus-terusan berada di keadaan gitu. Aku ingin bilang bahwa teman-teman, terowongan yang gelap itu gak selamanya akan jadi gelap. Pastikan teman-teman punya satu hal aja teman-teman yang teman-teman lakukan atau yang teman-teman sukai gitu, supaya untuk menghidupkan cahaya itu lagi di terowongan itu gitu. Dengan misalnya teman-teman cerita ke teman, terus teman-teman dapat dukungan, karena dukungan itu juga penting ya, dari orang sekitar gitu. Teman-teman jadi kayak, oh ternyata aku gak sendiri melewati ini, oh ternyata aku punya daya, aku teman-temanku masih banyak yang baik sama aku gitu, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika teman-teman berada di keadaan ini, jangan merasa bahwa selamanya akan seperti ini gitu. Terowongan itu gak akan selamanya gelap, teman-teman pasti akan dapat cahaya. Kita coba untuk bangun cahaya itu, minimal kalau teman-teman sekarang tuh lagi di kasur dan dalam keadaan yang kayaknya gak kuat untuk ngapa-ngapain, coba bangkit dengan, coba mandi aja dulu dari hal-hal yang terdekat dan termudah yang bisa teman-teman lakukan, mandi atau makan gitu. Dengan seperti itu kita perlahan untuk membangun kembali, mencari celah di mana kita bisa menemukan cahaya di terowongan yang mungkin segelap itulah hari ini yang teman-teman rasakan gitu. Kalau misal teman-teman udah di fase yang kayaknya mungkin udah capek banget, udah cerita ke sana sini dan kayaknya belum dapat pencerahan yang pas, belum dapat jalan yang teman-teman inginkan, teman-teman boleh ya untuk ke profesional mental health gitu, karena di Bengkulu sudah banyak hal, kalau di online juga sudah banyak gitu. Gak perlu takut, gak perlu ngomong bahwa ini hal tabu, karena itu hak setiap kita gitu, hak kita untuk menyejahterakan diri kita gitu.
1: Oke, okay. Kalau mau konsulnya sama Kak Putri,
0: okay.
1: Gimana caranya?
0: Oke, okay. Kalau konsul sama aku sekarang baru buka online karena offline-nya sedang berproses. Online-nya teman-teman bisa ke TikTok aku. Halo teman-teman TikTok. TikTok aku di Putri Afisha, nanti bisa DM atau DM di Instagram, nanti aku akan berikan link gitu. Nanti kita bisa janjian untuk kapan akan konsultasinya. Karena aku juga aku tahu ya, mungkin teman-teman pelajar mahasiswa itu budgetnya terbatas. Betul. Jadi aku juga membuka untuk dengan harga beda lah untuk teman-teman mahasiswa dan pelajar.
1: Wih, asik banget. Oke deh. Kalau di sosmed yang lain ada enggak selain TikTok, atau emang cuma di TikTok aja dulu?
0: Kalau seringnya di TikTok, tapi di IG juga bisa. Nama TikTok dan Instagramnya sama
1: ya?
0: Kayak namaku di layar ini.
1: @PutriHafisha. Oke deh. Gak kerasa Kak Putri, udah jam 5 sore nih sekarang. Thank you udah berbagi banyak hal. Semoga teman Pro 2 tadi dapat insight juga dan gak takut-takut lagi kalau misalkan emang ada hal-hal yang butuh diobrolin sama psikolog. Atau kalau emang ngerasa belum perlu atau belum ada energi buat ke situ, setidaknya kata Kak Putri tadi, lakuin dulu hal-hal yang deket. Mandi
0: yang
1: dulu,
0: deket dan mudah,
1: nah,
0: dijangkau.
1: Iya, mandi, makan, jalan kaki.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan fisik mental juga membaik ya untuk teman Pro 2 ya. Kak Putri, thank you ya Kak Putri.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Semoga lancar-lancar, semakin banyak kliennya. Tapi kalau doain semakin banyak gimana ya?
0: Semoga semakin banyak terliterasi juga lah ya.
1: Betul, betul.
0: Minimal gitu.
1: Oke deh, thank you ya Putri.
0: Sama-sama. Sampai selamat sore teman-teman Pro 2 dan Kak Intan.
1: Oke deh. Buat teman Pro 2 yang mungkin ketinggalan, baru dengar, kamu bisa nonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu, atau kalau mau streaming bisa di aplikasi RRI Digital. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Ada apa, Nak? Kok kamu melamun saja?
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang Bapakmu bilang kemarin?
1: Gak tahu lah, Bu.
0: Cinta, Bapakmu orangnya memang kolot, keras kepala, tapi percayalah, Nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, Nak.
1: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
0: Ya, tidak, Nak. Tapi, ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang, meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
1: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
0: Yang Bapak, Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
1: Tapi, Bu...
0: Sudahlah, Nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, Nak.

0: Bu? Ibu? Ibu di mana?
1: Ada apa, Pak? Kok manggil ibu pakai teriak-teriak?
0: Ibu, itu kemana? Dari tadi dipanggil nggak dengar, makanya bapak teriak.
1: Ibu di belakang, Pak.
0: Mana Sinta?
1: Ada, di belakang, Pak.
0: Ya sudah, panggil ke sini. Ada yang mau bapak omongin.
1: Baik, Pak. Sebentar ya, ibu panggil. Sinta? Sinta? Ke sini sebentar, nak.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Ada yang mau bapak omongin. Sudah ibu panggil, Pak.
0: Iya, kalau trik seperti itu, bapak juga bisa.
3: Ada apa, Pak?
0: Duduk sini. Bapak mau ngomong sama kamu.
3: Apa sih, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
0: Iya, memang penting ini. Ini demi kebaikanmu.
3: Pasti ini soal perjodohan dengan Mas Bagas. Masalah apa, Pak?
0: Sinta, tadi bapak ke rumahnya Pak Kades. Kata Pak Kades, dia sudah setuju. Sinta, Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kita itu kalau mencari jodoh, harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya.
3: Tapi Pak, Sinta dengar dari teman-teman, kalau Mas Bagas itu suka ganti-ganti pacar.
0: Itu kan yang kamu dengar dari orang.
1: Iya nak, siapa tahu teman-temanmu itu berbohong. Mereka iri sama kamu. Karena Nak Bagas sukanya sama kamu.
3: Tapi Bu, kalau memang apa yang mereka katakan itu benar, bagaimana? Apa Bapak sama Ibu tega? Kalau Sinta nanti sakit hati, bisa saja kan nanti dia main serong. Apa Bapak Ibu rela?
0: Kamu sekarang sudah berani melawan sama Bapak. Anak dikasih tahu sama orang tua kok melawan. Bapak gak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas, anaknya Pak Kades.
3: Sinta gak mau, Pak.
0: Pokoknya kamu harus terima.
3: Sinta gak mau. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan, Pak.
0: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
3: Pokoknya Sinta tetap tidak mau dilamar, apalagi menikah sama Bapak.

0: Ra, kamu udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Wah, nggak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan nggak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya, Sivi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah, aku nggak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu. Tapi kan kita nggak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Iya sih,

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, papamu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu, ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi, ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja?
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu, suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
2: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
2: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
2: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
2: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
2: Iya, Bu.
3: Sinta, dari mana saja kamu?
2: Dari rumahnya Dara, Pak.
3: Kok nama betul?
2: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
3: Sudah. Kamu nggak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
2: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
3: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
2: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan. Demi masa depan Sinta, Pak.
3: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa. Orang paling kaya di desa ini.
2: Tidak bisa gitu, Pak.
3: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
3: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
2: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Sinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
2: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
3: Sudah. Masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama. Ingin menjodohkan kalian
2: sampai
3: berdua.
2: Sampai kapanpun Sinta nggak mau, Pak.
1: Bapak, makanya jangan terlalu emosi. Bapak sampai lupa sama penyakitnya sendiri. Hah? Bapak berdarah, Pak? Aduh, bagaimana ini, Sinta? Cepat ke sini, Nak. Tolong bapakmu ini.
2: Pak, bangun, Pak. Bapak, Bapak bangun.
1: Lihat masuk bapakku ini mengeluarkan darah, Nak.
2: Bapak, bangun, Pak.
1: Bapak, bangun, Pak.
2: Bapak,
1: bangun, Pak.
2: Bangun, Pak. Bapak, Bapak bangun.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
4: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang,

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya. Termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih ngedumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku gak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang gak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macem-macem. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali, gue nemenin lo tentunya. Tapi gue gak akan sendirian ya, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Woo.
1: Halo.
0: Seru.
1: Teman 2.
0: Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yeah. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong.
2: Hai.
0: Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Oh. Gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Ya. Tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok. Kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian ada ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Adrila Di Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Oh.
2: Menghibur
0: ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
3: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes,
3: ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
3: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
3: Dan itulah yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
3: Udah kayak keluarga,
0: bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata,
0: aduh.
1: Satu kartu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak.
1: Hidup capek daftarin.
0: Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan. Sebenarnya,
2: iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, betul, makan bareng, gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu, betul, malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul,
2: kita bisa janjian.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin
3: progresif,
1: semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif, ya. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan yang pasti
1: sekarang kayaknya mau bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman, betul, di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
1: Harus punya demo.
3: Harus punya demo.
0: Oh, iya,
2: iya.
0: Pokoknya
2: sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
3: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
3: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya,
2: mudah gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya, dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Bikin sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
1: Nah, betul.
0: Betul. Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya, dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Selamat birthday. Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
1: Apa nih?
0: Metal
1: apa?
0: Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
2: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak Dugem.
0: Anak Dugem.
2: Mohon dulu apa parfum on masih ada sih kita bertiga
1: ya. Tiga.
0: Oh iya benar. Dugem. Bahasanya lawas ya Dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang Dugem ya.
0: Iya, sekarang enggak bilang Dugem. Iya benar.
1: Apa ya, kalau sekarang anak sekarang bilang
0: apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, gitu ya. Bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada Metal versus Dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget waktu itu. Dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, itu jadi naik kelas dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain kita punya sakit gigi, punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Terutama
2: kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya, makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita, terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet tet. Allah lagu apa kan?
2: Atau lagu yang standar lah,
1: Happy Birthday to You gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi. Guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir. Judulnya belum tahu tuh, akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih. Kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya. So birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday banyak.
0: Sini buatan. Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
3: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Bener. Oh menarik gitu. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Karena tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi ngeri juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
1: Nah, iya.
0: Iya. Iya makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu, kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu, ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
0: Ah iya sih bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Itu ini kan sesuai zaman ya. Kalau sekarang bener. Lebih ke gini, aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Kartika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul.
2: Gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kita kenal selalu setiap tahun ya
0: bener
2: perbedaannya cuma usianya saja gitu loh jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih nah memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir itu aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain bener-bener ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Bener.
1: Nah di saat waktu muda itu kayak hebat
2: aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: Lu kan bilang gini sehat apa sih panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang bener-bener dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu ya mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita enggak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau enggak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya ya enggak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau enggak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya dengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu, yang gede sekalian. Tahu-tahunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: kan,
0: ya.
1: Seneng sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi sama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Okay. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Yes. Ya,
4: udah biasa.
2: Kita tuh walaupun 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya?
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
2: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
2: Benar.
0: Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
0: Yes.
1: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan dua single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada dua single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Tua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah. Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Wih,
2: ayo dong.
0: Seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, yes. Itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Yes.
1: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
4: Dan betul, harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman berdua. Jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.
0: Bisa
1: Selamat
0: ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada ya.
0: Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
1: Thank you banget.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng Nika untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam. Dan sepertinya lagi rame juga nih persiapan nobar. Tadi tuh Dika lari sore ya sebelum ke sebelum siaran malam ini. Lari sore muterin lah dari kantor sini lari sampai ke ngelewatin tugu lah gitu ya. Nah, ada nobar nih ternyata di sana ya. Jadi mungkin buat kalian yang mau nonton bola malam ini, ada beberapa titik tuh, khususnya di depan Polres. Sikat sih, gede banget tuh, screennya lumayan banget. Kalau nobar di sana pasti seru banget ya. Dan kalau kita lihat jadwal Piala Dunia malam ini, jadi kenapa jadi seru? Karena ada Inggris main malam ini tuh jam 11 atau jam 23. Jadi buat kalian para penikmat sepak bola, Inggris akan bermain malam ini. Dan besok subuhnya jam 3 ada Belgia lawan Senegal. Besok paginya ada Amerika Serikat tuh jam 7. Wah seru sih. Kalau nunggu Argentina, Argentina kapan ya main ya? Argentina mainnya hari Sabtu guys. Ya, jam 5 pagi, wah pas banget. Pas banget habis sholat subuh langsung menonton The God Messi ya. Ya udah deh teman Pro 2, masih banyak updatean informasi yang bakal Dika share ke kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dulu teman terbaik kamu.

Ya, dan barusan ada Bernard ya, lewat Rabun Jauh ya. Jangan sampai kalian Rabun Jauh ya teman Pro 2. Kita update dulu ya informasi ini buat kalian semua. Adalah selamat bergabung ya untuk yang baru bergabung di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ngomongin tentang RRI Bengkulu nih teman Pro 2 yang menerima kunjungan ya dari General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu, Bapak Dimas Rizky Kusmayadi ya, di ruang kerja Kepala RRI Bengkulu pada hari ini ya. Jadi pertemuan ini membahas penguatan kerjasama dalam penyebaran informasi ke pelabuhan guna mendukung edukasi publik dan pembangunan daerah. Jadi kunjungan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka peluang kolaborasi antara RRI Bengkulu dengan Pelindo Regional 2 Bengkulu. Dan sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, mudah diakses masyarakat, dan mengenai berbagai program kepelabuhan. Mereka juga setuju sih, karena pasti minim banget kan kalian dapat informasi seputar pelabuhan, ya kan? Kalian pasti pengen tahu juga di pelabuhan tuh ada kapal berangkat kemana aja. Kalau Kengganu tuh jamnya jam berapa, seminggu berapa kali. Banyak yang belum tahu tuh teman produk, termasuk Dika juga. Jadi mudah-mudahan setelah ini nanti kita punya akses informasi nih di wilayah pelabuhan ya setelah ini ya. Oke, masih bareng Dika nih teman Pro 2 untuk nemenin kalian semua, dan selamat malam. Selamat bergabung untuk yang baru aja bergabung, baru dengerin Pro 2 Bengkulu teman terbaik kamu. Di malam ini kita ke Baby Monster. Cium.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, baru satu teman pro 2 deh, Duyung lewat I Found You. Alright, masih di 105,1 FM dan masih bareng Nika untuk nemenin kalian semua. Kita ke informasi nasional dulu ya, teman pro 2. Selamat malam untuk teman-teman yang lagi dengerin pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Nah, Tawa Pro 2, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai pemberian penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana 3 purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara Satlat Korps Brigade Mobil Polri di Cikeas Bogor, dan momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samraskhana kepada Presiden Prabowo Subianto, dan penghargaan itu diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan kemajuan dari Polri. Ya pasti teman Pro 2, keputusan yang dibacakan menyebut penghargaan ini diberikan atas jasa luar biasa bagi institusi kepolisian, dan kontribusi itu mencakup perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan juga penegakan hukum gitu ya. Selamat ya Hari Bhayangkara ke-80 untuk tentunya bapak-bapak polisi, apalagi yang lagi bertugas malam ini gitu ya, lagi dapat jaga malam gitu, patroli ya, sehat-sehat selalu ya, semoga tetap jaya gitu deh. Yaudah deh teman bro, kita masih lanjut kali ini di kepunya satu lagu dari Budi Doremi lewat Friendzone.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Masih pada Dika dan saat ini pukul 20 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 ya. Masih di 105,1 FM dan selamat bergabung ya untuk teman-teman yang baru bergabung di sini ya. Anyway, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di malam hari ini. Kita coba ke informasi berikutnya teman Pro 2, masih dari informasi nasional ya. Sumber informasi dikutip tentunya masih dari harari.co.id ya teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang pertemuan antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo, di mana tim Inggris tentu akan memulai perjalanan mereka ke fase gugur ini ya. Orang pasti pada ngejagoin Inggris, di mana mereka ini akan bertanding di Atlanta Stadium pukul 23 waktu Indonesia Barat dan memperebutkan tiket 16 besar. Kalau kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya, Belanda, Jerman sudah dipulangkan gitu ya oleh tim-tim yang tentunya tidak diunggulkan gitu. Apakah mungkin akan terjadi pada Inggris juga? Who knows? Sepak bola menurut gue Piala Dunia tahun ini tuh banyak banget plot twistnya gitu ya. Jadi ya pokoknya gini dah. Ini bakal apa ya? Apakah bakal happy ending buat para penikmat sepak bola? Atau mungkin sad ending kalau karena finalnya tuh ketemu negara-negara mungkin tidak populer di dunia sepak bola. Ya siapa tahu gitu ya. Gak ada yang bisa tahu. Yang pasti teman Pro 2 ngomongin tentang perjalanan kedua negara ini, mereka sama-sama bertarung sengit ya. Yang jelas pertandingan nanti akan menjadi pertemuan pertama mereka sepanjang sejarah. Jadi Inggris tuh gak pernah ketemu Kongo sebelumnya. Jadi ini adalah pertama kali bertemu. Dan kita lihat aja siapa yang akan dipulangkan malam ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Adrian Khalif lebar 2001 kali ya. Jadi ini lagu udah ngebuka kebersamaan kita ya, teman Pro 2, untuk program Jaga Malam. Jadi kita akan masuk ke Jaga Malam Sharing Time. Di sini tempat kalian bisa request ya. Kalian bisa request lagu kesayangan kalian di sini. Sebentar lagi Dika juga bakal live di TikTok. Jadi ya, silakan bergabung aja nanti ya. Oke. Dika tunggu. Untuk yang mau ikut request di WhatsApp 0811 732 2330, atau kalian bisa ikutan lewat live TikTok kita ya di @pro2bengkulu.

Satu lagu dari NG Carvalho, teman Pro 2 lewat Remuk ya. Makasih banget buat teman-teman yang udah gabung di 105,1 FM. Dan ini dia tempat request kalian plus tempat sharing juga, tempat cerita-cerita di sini. Boleh banget kalau kalian mau ikutan gabung, bisa ya di nomor WhatsApp 0811 7322330. Atau kalian juga bisa komentar di live chat TikTok kita. Kita udah live juga di TikTok. Jadi silahkan manfaatkan nih fasilitas-fasilitas seperti ini nih yang bisa kalian manfaatkan ya. Malam ya, kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Sunrise, ada Zvin, ada Mbak Fitrianti, ada Ireng ya. Oi, gaya apa kabar? Siapa ini? Ini Dadang nih kayaknya nih. Ya udah deh. Malam Bang Dika, malam juga Yan Juliansa. Jadi udah ada yang request Sunrise, mau dengerin lagunya Fajar Nur, oke. Kalau Zvin Leodra pura-pura udah kita putar tadi, bahkan yang pertama kali tadi kita putar ya. Terus ada NG Carvalho tadi udah diputar juga. Ini pada udah semua ya. Ya udah deh teman Pro 2. Kita masih tungguin. Jadi Fajar Nur dulu kali ya. Fajar Nur yang salah apa aku tadi, benar gak sih? Ya ini kita khususin buat Sunrise. Oke. Terus Mbak Fitrianti dia mau dengerin Riba Sebelah Hati. Oke ya.

0: Solo Nugraha.
1: Terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

Itu dia teman Pro 2, satu lagu dari Ribas ya, lewat setengah hati. Weh, ini orang-orang lama semua nih yang request ya. Oke, malam ya semuanya. Kita masih di sharing time jaga malam, tempat kalian cerita plus juga request ya. Yang mau ikutan request bisa di WA 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikut di live chat TikTok kita di @pro2bengklu. Masih rame banget, thank you banget ya yang teman-teman di TikTok ya, udah mampir-mampir gitu ya. Ada Jack D, bisa request Dewa Cinta Akan Membawamu Kembali. Oke, kamu masuk daftar tunggu dulu ya. Oke, kita bacain dulu WA yang masuk ya teman Pro 2. Malam ada siapa nih? Izin mau request lagunya Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith. Nanti kita coba kondisikan ya. Yan Juliansa dia agak curhat nih, agak panjang, kita bacain dulu WhatsAppnya. Karena ini juga adalah tempat curhat juga, tempat kita sharing gitu ya. Kita bacain dulu ya curhatan dari Yan Juliansyah di WhatsApp ya. Saya kan kerja sebagai security ya, melalui sebuah vendor perusahaan dengan gaji UMR dan jam kerja 8 jam katanya. Belakangan, saya dapat kesempatan untuk pindah ke site lain, masih di vendor yang sama, tapi gaji yang ditawarkan lebih dari gaji UMR, tetapi jam kerjanya jadi 12 jam. Wih, nambah 4 jam tuh. Jujur bingung bang, gitu ya. Di satu sisi tambahan penghasilan itu sangat berarti karena saya ingin membantu orang tua, terus memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Sisi lain, saya juga khawatir apakah saya sanggup menjalani kerja 12 jam dalam jangka panjang dan berdampak pada kesehatan serta kehidupan gitu. Kalau kakak di posisi saya, apakah bertahan di tempat yang sudah 8 jam terus mengambil kesempatan baru dengan penghasilan yang lebih besar? Kalau saya akan tetap 8 jam, tapi saya akan cari duit di tempat lain juga gitu. Jadi cari side job gitu ya, itu kayak paling solutif deh. Dan apalagi dengan zaman gini ya, zaman sosial media kayak gini, zaman digital itu, kita bisa banget cari tambahan penghasilan hanya lewat internet ini gitu. Pertanyaannya adalah kita mau atau enggak gitu nguliknya gitu. Yang jadi PR kan itu ya, sekarang kan banyak, ada jadi affiliate gitu, ada yang jualan apa, jualan ini gitu. Tinggal kita aja nyari peluang. Jadi sambilan kerja tuh masih bisa gitu. Kayak Dika, Dika siaran nih, siarannya kan 5 jam gitu. Nah, habis siaran tuh Dika ngerjain yang lain gitu untuk bisa dapat tambahan gitu penghasilan gitu, kayak ya ngerjain produk-produk yang lain gitu. Gitu sih. Karena salah satu cara ya untuk kita bisa cukup nyaman tuh, selain misalnya kerja ya, gimana ya? Kayak duit tuh enggak pernah cukup enggak sih? Jadi kadang tuh dulu ya waktu masih awal-awal kerja, wah enak nih kayaknya kalau saya punya duit sejuta, gaji sejuta tuh, wah bisa beli ini, bisa ini, bisa beli ini. Pas dapat gaji sejuta, kebutuhannya naik tuh jadi 1,5 juta. Wah enak nih kayaknya kalau saya punya duit 1,5 juta, naik jadi 2. Gitu aja terus gitu, namanya juga hidup ya. Tapi ya itu tadi gitu, gimana kitanya gitu. Apalagi kalau udah terlanjur nyaman sih. Sebenarnya kalau kerja tuh yang penting nyaman ya. Kerja tuh yang penting nyaman. Kalau kita nyaman tuh kita bisa jalani dengan oke. Nah kalau perkara nambah-nambah ya itu tadi menurut Dika sih, jam kerjamu bisa kamu tambah tapi di luar gitu. Jadi nggak apa ya, nggak nambah jam kerja tapi di tempat orang juga gitu. Kalau Dika lebih memilih nambah jam kerja itu di luar. Jadi kerjaannya tuh freelancean di luar gitu. Jadi kita tuh bisa berinteraksi gitu. Kalau di sini nih, ini kayak siaran tuh 5 jam tuh di dalam box siaran, enggak ketemu siapa-siapa gitu, kecuali keluar gitu. Keluar kayak ya mungkin beli minum kah gitu di depan sana ya, di seberang jalan kan ada minimarket gitu ya. Atau enggak beli makan ke warung Padang sebelah kantor. Atau enggak keluar ngobrol sama penyiar di sebelah gitu-gitu deh aktivitas kita nih kalau siaran gitu. Tapi kan kita enggak bisa ninggalin apa ya, studionya tuh lama gitu. 5 menit tuh udah paling lama nih kan studio gitu. Makanya gak boleh juga gitu ya. Makanya kalau mau beli apa-apa tuh harus sat-sat-sat. Kalau mau makan juga kita sat-sat-sat-sat gitu. Karena kayak space-nya juga 5-6 menit, 2 lagu gitu. Pokoknya dalam 2 lagu kita harus bisa kembali lagi ke studio ini gitu ya. Ya udah deh, kita penuhin dulu requestan tadi yang udah ngantri. Kita ke satu lagu dari ini lagu dalam banget sih. Dengerin aja dah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Halo teman-teman semua, baru saja dengan Samson dari Kedengan Terindah. Oke, yang mau ikut request boleh, silahkan ya. Halo Miranda, yalah mau request lagu boleh, kamu boleh request lagu. Kamu mau request lagu apa silahkan ya. Jadi silahkan ya buat teman-teman, sekali lagi yang pengen ikut request, ini tempatnya nih untuk kalian. Jadi silahkan ya, langsung aja. Kita masih terima requestannya sampai jam 22.30 ya teman Pro 2. Jadi silahkan di push aja yang mau ikut request. Ya, ya, coba ya di sini ya. Lagu selalu sama Matir Yolaskar. Itu lagu ini kemarin ya. Perasaan itu udah dipindahin ke folder indie deh kayaknya. Tuh kan. Boleh lagu lain aja ya. Soalnya lagunya udah sehingga dia ya, ada notif tuh kemarin, ada untuk lagu ini kita geser ya ke indie gitu katanya. Gitu, Rio-Rio gitu. Ya ini, pasti ini lagunya nih. Ini kalau untuk lagu yang dikategorikan independen bagi kita tuh kita geser ke program indie itu jam 8 hari Minggu gitu. Jadi bisa request di sana ya. Last Child Bang yang pedih. Boleh sih. Pedih, Last Child. Bentar. Yang lain silakan kalau kalian mau ikutan request ya teman Pro 2, bisa di nomor WhatsApp 0811 7322330 ya teman. Oke. Malam ada Dudi Dam. Request Wolves Akhir Zaman lagu Roni. Bentar. Yang detail dong teman. Kadang tuh kita nyari lagu tuh pakai irama kak, gimana sih maksudnya? Pokoknya kalau mau request yang jelas ya, nama penyanyi sama judul lagu gitu. Jadi ini jadi detail gitu ya. Susah, saya bukan peramal gitu. Ini lagu siapa ya? Soalnya banyak judul lagu yang sama, banyak. Kecuali nama ya, nama bandnya atau nama penyanyinya udah jelas tuh kita bisa cari dengan cepat. Tapi kalau misalnya kayak kasih kode-kode ya sudahlah. Kita dengerin dulu deh kalau gitu. Last Child yang pedih ya. Jangan Paksa Rindu. Udah kita puterin tadi Azbila, mungkin bisa ganti lagu yang lain oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 105,1 FM. Ini dia tempatnya. Jadi silahkan buat teman-teman yang pengen ikut request, kita tunggu ya. Nomor requestannya di WA 0811 7322330, atau kalian bisa spam di live chat kita ya di akun TikTok @pro2bengkulu ya. Malam ya semuanya, buat teman-teman yang ada di TikTok terima kasih udah mampir ya. Jangan lupa juga di follow, kemudian di share juga live ini atau video-video dari akun Pro2bengkulu ya. Udah pukul 22:03 waktu Indonesia Barat ya. Malam ada Q mau request lagunya Iqro yang Raim Laude. Boleh. Silakan siapa lagi yang mau ikutan request di malam ini, kita tunggu buat kalian semua. Nomornya sekali lagi di 0811 7322330 ya. Sekali lagi di 0811 7322330. Oke, kalau belum ada yang mau ikutan request lagi, kita langsung aja puterin. Kali ini kita punya Raim Laude, Iqro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, itu dia ada satu lagu dari ini ya, di dari Sandi Kalau Tak Berdaya ya, teman Pro 2. Anyway, thank you banget untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah ikutan gabung di 105,1 FM dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Yang mau ikut request, kita punya 15 menit lagi, jadi silakan aja. Ada tempat singgah ya di TikTok, katanya mau dengerin lagunya Bintang. Bintang ini. Judulnya Bintang maksudnya. Atau gimana tuh? Halo Alex, halo. Silakan ya. Kita punya 15 menit lagi buat yang mau request ya. Jerman pulang, Bang. Iya, nggak tahu ya. Piala Dunia kali ini tuh cukup bikin surprise ya. Jerman tuh lagi ngapain gitu ya? Tiba-tiba ini dipulang. Belanda sih lebih Belanda epic sih sama, tapi Maroko sih emang keren sih mainnya ya. Cuma adu penalti Belanda, aduh, itu PR sih. Belanda tuh bakal membenahi pasti, ya. Pastilah ya. Silakan ya. Celengan rindu ya, celengan rindu. Afu Kila ya. Oke deh, kita langsung aja putar ini. Celengan rindu buat Alex.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil nan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Wabrodua pukul 23:54 menit waktu Indonesia Barat, dan Lalunas Lepas Kau Pergi mengantarkan kita pada menit akhir di kesempatan malam hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Nika Nugraha pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selasa ya, 1 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 2 Juni 2026. Teman Pro2 selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pencerah jiwa. Tentang kita, saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada, kalau keberadaan kita tidak bermanfaat bagi orang lain, dan manfaatnya tidak dirasakan oleh mereka? Hidupmu dikatakan hebat, kalau kau bisa menghebatkan orang-orang yang lemah. Doa mereka tiada berserta. Oleh karena itulah kau harus mendekatinya. Kebahagiaan di dalam dirimu, itu adalah di dalam hati dan pikiranmu. Sementara di luar dirimu, kebahagiaan itu ada tatkala kau dekat dengan orang-orang yang perlu kau berdayakan. Martabatmu bukan ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati yang keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 pagi hari ini menyoroti mengenai Universitas Bengkulu resmi menerima 1.224 mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN Barat 2026. Hasil seleksi yang diumumkan pada 30 Juni kemarin kini sudah dapat diakses secara daring melalui laman resmi SNMPTN Barat atau Mirror Unip. Bagi Anda yang dinyatakan lulus, diimbau untuk segera melakukan registrasi dan memantau daftar jadwal ulang melalui kanal resmi Universitas Bengkulu.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bengkulu meninjau pembangunan sekolah rakyat menjelang tahun ajaran baru. Saat ini progres fisik telah mencapai 95% dan pihak ketiga ditargetkan merampungkan asrama paling lambat 5 Juli esok. Sebanyak 270 calon siswa siap masuk, di mana pemerintah peserta didik baru akan diprioritaskan menempati asrama sebelum pembelajaran dimulai pada 13 Juli mendatang. Aku Vidya, demikian Info Pro 2 pagi hari ini.
2: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Mm-hmm.

0: adalah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Pro 2 FM. Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita di sepada untuk pagi hari ini, gimana teman Pro 2? Apakah kalian sudah bersiap-siap ya? Bersiap-siap mungkin untuk ke kampus, karena ternyata ada beberapa kampus yang sampai hari ini masih mengadakan perkuliahan ya teman Pro 2 ya. Jadi juga kurang paham gitu ya, apakah yang mengambil cuti atau apa gitu. Bukan cuti, apa namanya, kuliah singkat itu loh untuk mengganti nilai-nilai yang jelek ya. Tapi mungkin ada yang sekarang lagi kampusnya siap-siap untuk menerima calon mahasiswa baru ya. Tapi buat ada teman-teman yang udah pada bekerja hari ini, ingat hari Selasa bukan hari Jumat ya. Jadi masih harus kudu berangkat ke kantor gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelumnya untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026, sebelum kalian keluar rumah cek dulu dong cuaca untuk hari ini. Beda kutip dari bmkg.go.id teman Pro 2, cuaca itu diperkirakan bakal cerah banget ya, dengan suhu udara sekitar berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius. Jadi siang nanti lumayan terasa panas ya. Kita gak tahu 31 derajat ini serasa seperti 39 kah? Kelembaban udara di angka 59 hingga 89%. Jadi tetap jangan lupa untuk selalu bawa air mineral. Minumnya air mineral ya teman Pro 2, jangan air yang bersoda atau air yang manis ya, biar gak dehidrasi teman Pro 2. Oke? Selamat beraktivitas aja buat semuanya. Semoga hari kamu lancar dan cuacanya tetap bersahabat.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sepada-sepada teman Pro 2, selamat pagi. Wah, gak kerasa sekarang udah di jam 6 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat ya. Udah pada bangun belum sih? Udah pada mandi belum sih? Udah pada sarapan belum? Jangan sampai ya teman Pro 2, kalau kamu berangkat ke tempat aktivitas kamu ya cuma modal semangat doang, gak bisa teman Pro 2 ya. Isi perut juga dong, itu penting banget supaya fokus kita tuh makin terjaga dan juga makin bertenaga tentunya ya. Ingat teman Pro 2, setiap pagi itu kesempatan baru buat mulai hal-hal baik. Jadi ya sebenarnya sih gak harus langsung sempurna ya, yang penting sih berani melangkah dulu nih teman Pro 2. Terus berusaha buat kamu mungkin yang sekarang sampai hari ini masih terus berusaha nyelesain skripsinya, masih terus berusaha mencari pekerjaan gitu ya. Semoga hari ini penuh semangat, banyak kabar baiknya juga, dan semua rencana kamu berjalan lancar teman Pro 2. Bareng sama aku Vidya di Spada sampai nanti di jam 10. Selamat beraktivitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."